mayatnya dibuang di jalan tol. Nah, pelakunya adalah dulu mantan pacarnya yang sekarang punya pacar. Dan pacarnya itu adalah sahabatnya dulu. Nah, ini dulu menjadi sebuah perbincangan karena memang kasusnya sungguh viral begitu ya. Dan enggak lepas juga dari apa namanya para psikolog yang ada di Indonesia. Dan banyak sekali artikel-artikel yang memuat tentang kasus Ade Sara ini juga, yang membuat para psikolog juga menilai bahwa kasus ini bisa disebut sebagai kasus yang dampak dari pola asuh orang tua dulu atau tidak itu. Apakah ini sebuah pola asuh yang salah? Karena kita nggak tahu ya. Maka di sini ada sebuah kasus Ade Sara yang saya up lagi untuk kalian, biar kalian ingat dan mungkin bisa relate dengan kasus apa namanya? Bisa relate dengan tema saya hari ini gitu. Sorry. Pada kasus pembunuhan Ade Sara Angelina Suroto yang ramai diperbincangkan gitu ya. Dalam kasus ini korban dibunuh secara keji oleh Ahmad Imam Al-Hafid yang juga mantan pacar korban. Hafid melakukan pembunuhan terhadap Ade menggunakan alat kejut listrik dengan dibantu oleh pacar barunya Asifa Ramadhani. Jadi pelakunya ada dua. Mata psikolog Ali Risman, perilaku keji yang ditunjukkan Hafid dan pacar barunya merupakan indikasi bahwa mereka tidak mendapatkan kasih sayang dan pola asuh yang tepat dari orang tua sejak kecil. Kemungkinan pelaku banyak menerima bentakan, sindiran atau perbandingan dari orang tua saat masih kecil. Akibatnya pelaku mencari cara menetralkan perasaan buruk yang timbul dengan berbagai hal yang sebenarnya berdampak negatif pada dirinya. Ini kata psikolog Eli Risman. Nah, proses menetralkan perasaan itu bisa dengan berbagai cara, antara lain menonton video kekerasan, bermain game, hingga melakukan bully. Perpaduan keduanya berefek buruk pada proses perkembangan anak. Perpaduan keduanya juga merusak area otak yang berada di atas alis mata bagian kanan yang disebut dengan cortex. Nah, cortex ini adalah salah satu bagian dari otak begitu ya, teman-teman. Nah, padahal bagian ini yang menentukan kontrol diri, emosi,

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit, bagaimana kita terus bersemangat untuk tidak terus larut dalam kesedihan.
1: Tapi saya harus tetap bermanfaat buat orang lain.
2: Tapi saya tetap harus bangkit menjadi warga Palu yang lebih

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Servan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rsacan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata _ ____. Dengarkan kami
14: hanya di
15: Inspiradio.

0: Sedara!
1: Ketawa lu goblok.
2: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia. Inspiradio.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Hai sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif semuanya.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
10: Halo sobat inspiratif.
11: Halo sobat inspiratif.
3: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
12: Sesuai anjuran pemerintah,
9: buat bekerja di rumah,
6: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
9: social distancing,
7: terus
8: physical distancing,
7: terus pakai masker.
4: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
12: Penting itu, penting.
7: Dan yang terpenting,
3: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
6: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
11: Jaga kesehatan ya.
12: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
8: Punya motivasi hidup yang tinggi.
9: Always berpikir positif.
4: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
3: pada tim kesehatan
8: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
12: Cut, salah.
3: Keliru, cuk.
12: Pandemi ini bakalan berakhir.
5: Pandemi ini berakhir, amin.
9: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
5: Dan kami juga siaran di rumah aja.
11: Inspiradio.
6: Radio.
4: Inspiradio.
8: Well, Inspiradio.
5: Inspiradio.
3: Inspiradio.
7: Inspiradio.
9: Inspiradio.
12: Inspiradio.
2: Inspiradio.
13: Inspirasi tanpa batas.
14: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Aku dilahirkan ke dunia oleh ibuku pada malam Jumat Kliwon tanggal belasan bulan Ruah tahun 60-an. Di sebuah kota yang dijuluki Faris Panjava, yakni kota Bandung, kota kembang yang sekarang sudah jadi kota kambing. Di mana gadis-gadisnya mengaku sudah bukan perawan lagi lantaran jatuh dari pohon kersen tetangga atau terjepit sadel Yamaha bebek. Aku dilahirkan ke dunia oleh ibuku sebagai seseorang yang punya tampang mirip dengan Idi Amin bekas presiden Uganda yang sintingnya udubilah. Rambutku ikal seperti supermi dan hidungku besar pesek persis seperti bentuk sadel sepeda torpedo. Sudah nasibku. Bapak dan ibuku yang tulen suku Sunda 100% warga negara Indonesia 100% pendukung dan pengamal Pancasila serta bebas dari G30 SPKI memberikan nama buatku yakni Wahyu Apin Nunji Amsari bin Abu Sengkek Tisna.

dibentuk ketepel. Dengan uang pangkal cenggau dan yuran wajib sepetigau per bulan, aku sekolah di sana dan belajar segala macam. Dari mulai prakarya menggambar, menulis, membaca, sampai berhitung raraban. Dari sekolah itulah aku bisa

0: Aku memang egois kok.
1: Aku dilahirkan ke dunia oleh ibuku sebagai seseorang yang memiliki sifat egois. Tapi setelah kupikir kembali, bolak-balik sifat egois itu perlu dan sangat menguntungkan. Apalagi untuk hidup di zaman edan seperti sekarang ini. Sebab jika di zaman edan ini kita hidup tanpa mementingkan diri sendiri, percayalah susah.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan susah banget sih.
11: Cut. Salah.
1: Keliru, Cuk.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: enggak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
12: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
0: Inspiradio.
2: Inspirasi tanpa
11: batas.
13: Hi sobat inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Halo Inspirit, saya PKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak tahu banyak makan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, stay tune aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, pengen denger lagu-lagu lama

Pokoknya cek aja di inspiradio.id dan kalian bisa langsung dengerin Radio Inspiradio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspiradio dimanapun dan kapanpun. Inspiradio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspiradio, inspirasi tanpa batas.

Hey, welcome to Mental Mantil, sebuah program di inspiradio.id di mana selama 1 jam ke depan akan membahas seputar kesehatan mental, berbagai informasi, dan kondisi yang berhubungan dengan kesehatan mental yang mungkin dapat membuat mental para pendengar menjadi lebih mantul atau mantap betul dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Manusia memang memiliki berbagai ekspresi dalam menggambarkan suatu kejadian. Ada senang, ada sedih, menangis, dan takut. Rasa takut memang dimiliki manusia sebagai bagian ekspresi manusia terhadap situasi atau kondisi tertentu di hidupnya. Rasa takut manusia juga dibagi menjadi bermacam-macam sesuai dengan kondisi dan situasi yang dialami oleh manusia. Rasa takut juga digambarkan sebagai ekspresi manusia untuk menghindari atau sebagai bagian penolakan yang ada dalam tubuh manusia dengan berbagai kondisi dan situasi tertentu. Namun, bagaimana jika manusia mempunyai banyak sekali ketakutan di dalam hidupnya? Dan bagaimana manusia jika menemui suatu kondisi atau situasi yang menyebabkan rasa takutnya menjadi semakin besar? Kita sering bertemu atau mengenal dengan suatu kondisi ketakutan manusia yang sangat besar yang dinamakan sebagai fobia. Lantas, apa itu fobia? Bagaimana ciri-ciri fobia? Dan bagaimana gejala fobia yang dimiliki manusia? Dan bagaimana cara mengatasi fobia? Semua pertanyaan akan dibahas selama 1 jam ke depan bersama saya, RC Ian. Dan inilah Mental Mantul.

Hai, selamat datang. Putus-putus gak sih? Kok? Hai, selamat datang di Mental Mantul, sebuah program di Inspiradio yang akan membahas tentang kesehatan mental. Ya pokoknya apa aja yang menyangkut kesehatan mental. Dan hari ini saya akan membawakan sebuah tema, yaitu fobia. Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk ke tema, pasti saya gak bosen-bosennya mengingatkan kepada kalian untuk follow semua akun sosial inspiradio.id, karena di dalamnya akan ada informasi-informasi yang menarik. Dan kalian juga jangan lupa untuk selalu mengajak teman-teman kalian, kakek, nenek, bapak, ibu, Pak RT, Pak RW, Pak Presiden, Blackpink, siapa aja pokoknya, untuk dengerin inspiradio.id, karena di dalamnya ada banyak sekali konten-konten yang menarik yang bisa kalian dengarkan selagi kalian bosan atau selagi kalian beraktivitas. Begitu. Oke, selalu ya, selalu Mental Mantul itu selalu ada hutang di setiap minggunya. Karena di setiap minggunya akan ada kuis, walaupun gak selalu ada kuis ya. Karena tidak semua masalah kesehatan mental bisa diberikan kuisnya. Tapi kemarin, atau minggu lalu, buat kalian yang belum mendengarkan saya, atau belum mendengarkan Mental Mantul, kemarin saya membahas tentang insomnia atau kurang tidur atau masalah-masalah kesehatan mental terkait dengan gangguan tidur seperti itu. Karena bukan hanya insomnia aja yang disebut sebagai gangguan, orang yang kurang tidur aja yang bisa disebut sebagai gangguan. Tapi orang yang kebanyakan tidur itu juga bisa disebut sebagai gangguan tidur gitu. Karena memang tidur ini harus normal ya, harus berada di tengah-tengah, enggak kebanyakan, enggak kekurangan. Karena di setiap aktivitas yang kalian lakukan setiap harinya, tidur ini menjadi sesuatu yang memang sangat penting gitu. Karena sudah saya bahas minggu kemarin begitu ya. Dan hari ini saya mau atau saya akan melunasi hutang kuis kepada kalian. Karena kemarin kuisnya sudah saya berikan di sosial media inspiradio.id, di grup WhatsApp tepatnya. Dan di kuis itu kalian sudah beberapa menjawab kuisnya, dan kalian bisa scroll kembali kuis-kuis kalian atau jawaban kalian. Karena kemarin mungkin ya saya lupa atau saya salah gitu untuk mengcopy jawabannya, karena memang jawabannya itu sebenarnya A, B, C, D, tapi saya ganti dengan 1, 2, 3, dan 4 gitu. Tapi saya rasa itu bukan masalah yang besar buat kalian, karena memang resultnya atau hasilnya akan saya bacakan seperti itu. Jadi kalian scroll dulu jawaban kalian, dan kalian hitung nih, kalian itu lebih banyak jawab apa. Karena kan di sana ada 6 soal ya, sorry. Ada 5 soal, dan kalian
harus menghitung nomor berapa kalian menjawab yang paling banyak, entah nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4, begitu. Karena soalnya ada 5, jadi otomatis kalian akan mendapat jawaban yang paling banyak salah satu di antara nomor tersebut, gitu. Kalau kalian menjawab 2, tetap salah. Oke, hasilnya, jika kalian memilih nomor 1 lebih banyak, ya, nomor 1 lebih banyak, berarti tipe tidur kalian adalah insomnia kronis. Insomnia kronis. Kalau kalian banyak atau lebih banyak memilih nomor 1, berarti tipe kalian adalah insomnia kronis. Ada lingkaran hitam di bawah mata kalian yang mulai tampak jelas. Kalian mulai menyerah dan bersikap masa bodoh dengan jam tidur. Mungkin kamu atau kalian adalah seorang ibu yang punya anak, pekerja keras yang harus dikejar deadline, atau pecandu Netflix yang cuma bisa nonton di malam hari. Semua alasan inilah yang melenyapkan beauty sleep kalian yang sangat berharga, gitu. Karena tips dari penulis artikel, bukan tips dari saya ya, karena saya juga mencerita gitu. Jadi dari tipsnya adalah, meskipun kamu tidak memiliki banyak waktu tidur, tapi kamu masih bisa berusaha mendapatkan tidur yang berkualitas. Kalian harus pastikan kamar tidur kalian dalam keadaan sunyi dan suhunya nggak terlalu hangat, karena sebaiknya ruangan dibiarkan gelap. Dan bila nggak ada gorden, selambu bahasa Jawanya, karena kalau nggak ada selambu yang tebal, kalian bisa pakai penutup mata. Kalau di luar berisik, kalian bisa pakai penutup telinga atau headset gitu. Atau kecuali kalau kamu sedang menjaga bayi kalian ya, kalau kalian punya bayi. Kalau nggak punya ya segera bikin gitu. Atau kalian coba untuk menggunakan alat-alat yang menghasilkan suara white noise, misalnya suara kipas angin, mesin AC, atau gemerici air dari aplikasi HP yang membantu menutup suara berisik lain yang mengganggu tidur kamu, atau suara-suara yang bisa menenangkan jiwa kamu gitu. Dan satu hal lagi yang terpenting adalah kurangilah menggunakan gadget di kamar tidur. Riset menemukan bahwa lampu biru dari ponsel dan tablet bisa mengganggu produksi melatonin dalam tubuh, yaitu hormon yang membantu tidur. Untunglah, banyak gadget saat ini yang menggunakan fitur penyaring lampu biru. Jadi nyalakanlah sebelum naik keranjang. Bahkan kini ponsel iOS memiliki settingan night shift. Atau kalau kalian punya HP, ada peredup layar HP begitu ya, membantu menyetel level terang layar sesuai jam tidur gitu. Ada di setelan, di setting gitu. Oke. Kalau HP Asia Hidayah enggak ada emang. Yang ada cuma Android doang sama iOS gitu. Kalau untuk Asia Hidayah, baca wiritan aja yang banyak-banyak lah gitu. Oke. Lalu yang kedua, kalau kalian menjawab nomor 2 lebih banyak, itu berarti tipe tidur kalian adalah natural night owl. Tubuh kalian berfungsi prima saat semua orang lain tidur, tapi dunia yang kejam ini memaksa kamu beradaptasi ke jadwal kerja jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Kamu sebenarnya bisa saja bekerja normal dengan jadwal jam 9 sampai jam 5 ini, tapi kamu merasa susah untuk beradaptasi ke jadwal ini, apalagi kalau habis weekend atau liburan.
Karena biasanya jadwal tidur kamu jadi kembali mengikuti jam tidur biologis kamu. Karena tips dari penulis artikel juga menuliskan bahwa usahakan menerapkan jadwal tidur yang rutin. Usahakan untuk terlelap dan bangun tidur di waktu yang sama setiap hari, bahkan saat weekend atau liburan. Ini akan membantu mengatur jam tidur biologis tubuhmu yang akan meningkatkan kualitas tidur kamu. Hindari tidur kelamaan bahkan saat akhir pekan. Karena semakin berfluktuasi pola tidur kalian, semakin susah untuk beradaptasi dan merasa segar di siang hari. Jika kalian ingin membayar waktu tidur yang kurang, cobalah tidur siang saja daripada bablas tidur di pagi hari. Ini akan membantu membayar hutang tidur tanpa mengganggu pola tidur kamu. Kamu mungkin merasa kesusahan untuk terlelap di malam hari, tapi cobalah menerapkan langkah-langkah rutinitas tidur yang bisa membuat diri kamu nyaman sebelum tidur, seperti mandi air hangat, melakukan gerakan yoga ringan, dan minum segelas susu yang lezat seperti Anlin gitu. Atau kalau enggak Anlin ya Denko, atau kalau enggak ada ya yang lain gitu. Ini jangan jauh-jauh ya, karena yang jauh-jauh susunya malah gak bisa buat tidur gitu. Dan hal lain yang mungkin bisa kalian lakukan dan meminta waktu kerja yang lebih fleksibel dengan manajer kalian. Jelaskan bahwa datang sejam lebih lambat dan pulang lebih lambat dapat meningkatkan produktivitas kinerja kamu gitu. Jadi kalau kalian banyak sekali yang memilih nomor 2, itu artinya kalian tipenya natural night owl, atau kalau bahasa binatangnya itu nocturnal gitu. Jadi kalian bekerja setara dengan tikus bekerja pada malam hari itu gitu. Lalu kemudian kalau kalian memilih yang ketiga, nomor banyak nomor yang ketiga gitu ya, berarti tipe tidur kalian adalah si kurang tidur. Kurang tidur ya, bukan insomnia. Insomnia itu nggak bisa tidur atau terganggu jadwal tidurnya gitu ya, sampai dia nggak tahu siang atau malam dia bisa tidur. Tapi kalau si kurang tidur itu ya dia kurang aja tidurnya gitu. Jadi terlalu banyak beraktivitas sampai dia kurang tidur gitu. Dan kalian tahu kalau pola tidur yang rutin memang bisa baik bagi tubuh gitu ya. Karena selain meningkatkan sistem imun, menambah energi, ini juga dapat membuat kulit kinclong. Waduh. Kamu adalah tipe yang selalu berusaha sebisa mungkin agar tidur lebih awal, dan selalu punya rencana dini untuk memastikan istirahat kamu cukup. Kamu mencari segala cara untuk mempertahankan pola tidur yang sehat, dan itu kebiasaan yang baik. Namun meski kamu sudah merencanakan semuanya dengan baik, seringkali kerjaan dan aktivitasmu terganggu, rencana kamu juga terganggu gitu. Memastikan untuk tidur di waktu yang sama setiap malam kadang memang sulit, terutama bila ada banyak gangguan. Dan to-do list atau RP sing mbok lakoni kemau iku panjang banget gitu. Dan tipsnya adalah mulailah dari hal yang kecil, berjanjilah ke diri sendiri untuk tidur di waktu yang sudah diset selama seminggu aja. Bila ini dilakukan tiap malam, tubuh kamu sebenarnya bisa tertipu untuk merasa ngantuk pada jam yang sama ke depannya. Mempunyai rutinitas tidur juga bisa membuat tubuh terbiasa dengan jam tidur yang sama. Ini termasuk mematikan lampu, meditasi, meregangkan tubuh dengan yoga. Maksudnya gerakan yoga ya, bukan sama yoga gitu.
kemudian mendengarkan lagu yang bikin ngantuk, beberapa bab buku yang bagus dan kamu bisa baca itu, atau minum segelas susu hangat yang lezat seperti Anlin atau susu yang lain. Yang lain, enggak tahu pokoknya yang lain. Dan menjalani rutinitas yang baru, mungkin proses awalnya terasa enggak nyaman, tapi begitulah kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan. Kalian mungkin akan terkejut bagaimana sebuah rutinitas jam tidur bisa berdampak pada tubuh. Bahkan kalian akan mulai menyadari sendiri bahwa beberapa pekerjaan itu bisa ditunda gitu. Jadi yang terpenting adalah tidur kamu gitu. Jadi tidur aja udah. Dan yang terakhir, kalau misalkan kalian menjawab 4 yang banyak gitu ya, maksudnya mostly kalian menjawab 4, nomor 4 begitu, mungkin tipe tidur kalian adalah ratunya tidur atau sleeping beauty.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Tapi bila kalian menikmati waktu segitu banyak di ranjang, pastikan kasur dan bantal kalian berkualitas. Karena kalian harus ingat bahwa usia kasur berkualitas itu sekitar 9-10 tahun dan harus dibersihkan dengan menggunakan vakum yang khusus. 2-4 kali per tahun untuk menghilangkan debu dan kutu ranjang. Kalian juga harus menjemurnya setiap ada kesempatan. Nah, bila ranjang kamu sudah bersih dan berkualitas, bagaikan ranjang seorang ratu, manjakan diri kalian dengan breakfast in bed, lengkap dengan makanan sehat dan segelas susu yang kaya nutrisi di atas pagi yang cantik, karena kalian layak mendapatkannya gitu. Jadi kasur itu juga menjadi sebuah hal yang penting gitu ya, untuk tidur kalian gitu. Karena kalian harus mengganti kasur kalian kalau kalian ingin tidur kalian berkualitas. Karena kasur itu yang berkualitas itu sekitar 9-10 tahun gitu. Kalau kalian sudah tidur dan kasurnya melencong-melencong gitu ya, ya segera ganti gitu. Atau paling enggak kalian bisa nambahin kasur kalian dengan kardus atau apa kayak gitu, biar tidurnya nyaman gitu. Karena kasur yang baik akan menciptakan kualitas tidur yang baik juga gitu. Dan itu tadi adalah kuis untuk mengetahui apakah kalian kurang tidur atau kalian kebanyakan tidur. Karena memang tidur ini sangat penting bagi tubuh kalian. Tapi disclaimer dulu dari saya bahwa semua kuis itu bisa jadi hanya sebuah ancer-ancer atau apa mana itu bahasa Indonesia ancer-ancer. Is pokoknya ancer-ancer gitu ya, bagi kalian untuk mengetahui diri kalian apakah kalian bisa tidur dengan baik begitu. Karena mungkin kalian kurang tidur atau kalian kelebihan tidur gitu. Oke. Langsung kita kembali ke topik pembahasan kita atau tema pembahasan kita pada hari ini. Udah ya, untuk tidurnya udah ya. Sekarang bangun untuk mendengarkan, untuk menyimak tema kita pada malam hari ini. Pada malam hari ini adalah temanya fobia. Fobia ya, kalian tahu ya. Fobia, ketakutan berlebihan gitu. Karena kalau kalian ngerti atau kalian pernah mengalami, fobia ini adalah suatu yang memang menghantui setiap insan di dunia. Pokoknya menghantui kalian begitu. Karena fobia ini mungkin kalian pernah merasakan atau mungkin kalian pernah menemui orang-orang yang mempunyai fobia terhadap sesuatu begitu, atau terhadap benda-benda, atau terhadap hewan, atau terhadap kondisi tertentu gitu. Dia punya ketakutan yang berlebihan dan respon terhadap ketakutan itu yang aneh gitu. Saya pernah punya teman, dia itu fobia dengan duku. Kelengkeng. Bukan duku ya, kelengkeng. Dia fobia dengan kelengkeng. Jadi kalau ada penjual kelengkeng, dia lari. Gitu. Dan pernah pada suatu saat, teman saya ini punya gebetan, dan kemudian gebetannya ini minta diantarkan untuk beli kelengkeng.

dan mulai dari sana dia jomblo sampai saat ini. Oke, kita kembali ke fobia. Kalau memang seperti itu ya, fobia sangat-sangat menghantui begitu. Karena lebih baik ketemu setan daripada ketemu sesuatu yang dia takuti gitu. Orang fobia itu seperti itu memang. Dan fobia adalah rasa takut yang berlebihan terhadap sesuatu yang biasanya tidak membahayakan. Ketakutan tersebut dapat timbul saat menghadapi situasi tertentu, berada di suatu tempat, atau saat melihat hewan atau benda tertentu. Karena fobia ini termasuk ke dalam penyakit gangguan kecemasan, penderita fobia biasanya akan berusaha untuk menghindari situasi dan objek yang dapat memicu ketakutannya, atau berusaha menghadapinya sambil menahan rasa takut dan cemas. Gitu. Dan penyebab dari fobia ini bisa disebabkan oleh beragam hal. Karena fobia ini mempunyai dua jenis ketakutan yang timbul di dalam diri manusia, begitu ya. Yang pertama, ini jenisnya fobia ya. Yang pertama adalah fobia spesifik. Adalah fobia terhadap objek, hewan, situasi atau aktivitas yang spesifik, yang tertentu gitu ya, yang spesifik begitu. Fobia ini biasanya muncul pada masa anak-anak atau remaja. Contoh fobia spesifik adalah fobia ruang tertutup atau claustrophobia, atau fobia ketinggian, fobia pergi ke dokter gigi, fobia laba-laba, atau fobia darah. Terkadang beberapa orang juga memiliki fobia yang cukup unik. Misalnya, fobia hamil atau tokofobia dan fobia gelap. Begitu. Fobia hamil ini ketakutan kalau hamil. Jadi, ketika dia hamil begitu, dia akan merasa cemas banget. Dia akan merasa takut banget terhadap kehamilannya begitu, atau fenomena orang hamil begitu. Tadi fobia spesifik ya. Lalu selanjutnya adalah fobia kompleks. Karena ada dua jenis dari fobia, yaitu fobia spesifik dan fobia kompleks. Fobia kompleks biasanya berkembang pada masa dewasa. Fobia jenis ini sering dihubungkan dengan ketakutan dan kecemasan pada suatu kondisi tertentu. Fobia jenis ini sering dihubungkan dengan ketakutan dan kecemasan pada situasi atau kondisi. Fobia ini dibagi menjadi dua jenis lagi, ya. Jadi, fobia ini ada dua jenis. Satu fobia spesifik, satu fobia kompleks. Nah, fobia kompleks ini dibagi dua lagi, yaitu agorafobia dan fobia sosial. Agorafobia ini adalah rasa takut berada di suatu tempat atau situasi yang membuat penderita sulit kabur, atau pada situasi tertentu yang akan menyulitkan penderitanya mendapatkan pertolongan. Jadi agorafobia ini adalah rasa takut kalau kalian di tempat atau situasi yang membuat kalian sendiri itu nggak bisa keluar dari situasi itu gitu, misalnya kebakaran atau di apa ya, lumpur hisap atau di pulau terpencil begitu. Jadi kalian susah untuk kaburnya. Nah, itu namanya agorafobia begitu. Dan jenis yang kedua adalah fobia sosial, yaitu rasa takut yang muncul dalam situasi sosial tertentu. Contohnya penderita atau kalian, misalkan kalau kalau punya fobia ini ya, itu sangat takut berbicara di depan orang banyak sehingga tidak dapat berbicara di depan umum gitu. Fobia sosial ini biasanya banyak banget yang kena, atau banyak banget yang memang mengalaminya gitu. Karena di
fobia sosial ini banyak sekali kecemasan-kecemasan seseorang ketika orang itu berada di situasi sosial atau situasi atau kondisi sosial tertentu gitu. Kayak orang nolep gitu, kayak orang nolep. Jadi dia pertama enggak tahu harus berbuat apa di depan apa namanya orang banyak begitu. Dan dia takut. Kemudian dia takut untuk mendapatkan judgment. Jadi dia enggak bisa berbicara, enggak bisa berbuat apa-apa begitu ya. Ketika berada dalam situasi atau kondisi sosial secara tertentu begitu. Karena fobia ini juga memiliki sebuah resiko begitu. Karena kita takut kan, jadi fobia ini memiliki resiko terhadap tubuh kita sendiri yang menderita fobia tersebut gitu. Memang ada beberapa faktor yang diduga dapat memicu terjadinya fobia. Di antaranya adalah mengalami insiden atau trauma tertentu. Jadi misal kalau naik pesawat gitu ya. Terus dia ini apa namanya? Parnoan begitu terhadap ketinggian atau parnoan gitu terhadap kecelakaan pesawat. Atau dia pernah mengalami turbulensi ketika naik pesawat begitu ya. Jadi dia mengalami insiden atau trauma tertentu gitu pas dia naik pesawat gitu, itu resikonya. Dan selanjutnya adalah menderita gangguan mental kayak schizofren, depresi, OCD, gangguan panik, PTSD atau post traumatic stress disorder, atau gangguan kecemasan umum gitu. Karena memang hal pertama yang menimpa orang yang fobia adalah cemas. Begitu, gangguan kecemasan, kecemasan yang berlebihan, yang tidak ada solusinya sama sekali, kemudian numpuk, jadi kecemasannya besar banget. Kemudian dia jadi cemas yang berlebihan, begitu. Dan itu bisa menyerempet kemana-mana, ke schizofren, ke depresi, ke gangguan panik, dan lain-lain gitu. Lalu yang selanjutnya adalah memiliki orang tua yang terlalu melindungi atau overprotective, atau memiliki hubungan yang kurang dekat dengan orang tua. Jadi resiko fobia ini memang apa namanya dapat dipicu oleh orang tua yang terlalu overprotective gitu. Jadi secara nggak langsung dia sendiri takut dengan ketakutannya sama dengan ketakutan orang tua gitu. Jadi kalau orang tuanya takut anak ini menghilangkan Tupperware gitu ya, si anak ini juga akan takut ketika Tupperware-nya hilang gitu. Karena efek yang diterima juga sama. Yang satu cemas kalau Tupperware-nya hilang, yang satu cemas ketika bawa Tupperware-nya hilang begitu. Atau yang kurang dekat dengan orang tua. Nah, orang-orang yang kurang dekat dengan orang tua ini akan menimbulkan space, jarak, hubungan begitu ya, yang diisi oleh kecemasan begitu. Karena dia akan berpikir sesuatu yang sebenarnya nggak terjadi gitu, kayak karena terlalu jauh atau kurang dekat dengan orang tua jadi gelagat, atau kebiasaan aktivitas orang tua yang sedikit aja berubah dia mungkin akan mendapatkan sebuah kecemasan di antara jarak itu tadi begitu. Lalu yang selanjutnya adalah memiliki anggota keluarga yang mengalami fobia tertentu, misalnya fobia terhadap laba-laba karena ada keluarga yang juga takut pada laba-laba. Nah, ini sama. Ini adalah kayak apa ya? Terkesannya seperti ikut-ikutan. Tapi apa ya?
masukan-masukan dari orang terdekat seperti keluarga itu juga akan berdampak pada psikologisnya, yang kemudian psikologisnya akan men-setting bahwa dia juga takut terhadap sesuatu yang sama dengan keluarganya yang punya fobia tersebut gitu. Lalu yang selanjutnya adalah mengalami tekanan atau stres dalam jangka waktu yang panjang. Stres yang tidak dikelola dengan baik berisiko menurunkan kemampuan seseorang untuk mengatasi ketakutan yang muncul pada situasi dan kondisi tertentu gitu. Ya memang karena stres begitu ya. Ya udahlah. Kalau stres ini memang pemicu dari segala gangguan mental yang lain begitu. Lalu kondisi lain itu cedera kepala bisa menyebabkan kerusakan pada otak atau pernah menggunakan nabza atau sejenis narkotika begitu, atau kecanduan alkohol begitu. Ini sudah menjadi efek yang umum ya, atau akibat yang umum begitu. Nah, setelah tadi membahas resiko fobia, lalu yang selanjutnya adalah gejala fobia. Gejala fobia. Fobia dapat menimbulkan gejala fisik dan mental akibat ketakutan berlebihan yang terjadi. Selain rasa takut dan cemas yang berlebihan, fobia juga bisa disertai dengan serangan panik yang ditandai dengan yang pertama, ya, dengerin ya, gejalanya itu yang pertama, jantung terasa berdebar-debar. Bukan. Tapi berdebar-debarnya ini beda, ya. Jantungnya berdebar-debar. Terus kemudian sesak nafas atau susah bernafas, ya. Terus kebingungan. Jadi bingung mau ngelakuin apa, bingung mau ngapain, begitu. Karena memang panik attack, begitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah pusing atau sakit kepala ketika dia menghadapi sesuatu yang membuatnya fobia begitu, yang membuat dia ketakutan begitu. Dia bisa pusing atau sakit kepala atau malah mual atau malah dada terasa nyeri gitu ya, atau malah leher terasa tercekik dan sulit berbicara dengan jelas gitu. Karena ya udah teriak aja gitu ketika dia mendapati atau menemukan sesuatu yang membuat dirinya fobia begitu. Lalu kemudian gemeter, tubuhnya tremor. Gemeter ini bukan karena kurang makan ya. Bukan karena kurang makan, hei. Ini karena takut. Jadi kalau kalian lihat sesuatu yang serem gitu, kayak I don't know, kayak pocong atau sebagainya, mungkin kalian gemeter dan terus berkeringat gitu. Lalu telinga berdenging, kemudian sensasi selalu ingin buang air kecil gitu ya, karena panic attack. Jadi tubuh itu mengalami kondisi suhu yang berubah, yang kemudian secara nggak langsung menimbulkan efek ingin buang air kecil. Karena sebenarnya buang air kecilnya nggak seperti buang air kecil biasanya gitu. Karena memang itu adalah respon tubuh untuk menghindari kondisi tertentu gitu. Nah, selanjutnya adalah mulut terasa kering, terus nangis, terus takut ditinggal sendirian. Kalau biasanya anak-anak tuh yang biasanya merasakan itu gitu. Nah, waduh, nah aja. Terus kapan sih kalian harus ke dokter atau meminta bantuan begitu ya?
Berkonsultasilah dengan psikolog atau psikiater jika kalian mengalami fobia yang sudah mengganggu aktivitas kalian sehari-hari. Terutama ketika fobia tersebut sampai mengganggu produktivitas, baik di sekolah atau tempat kerja, atau mengganggu kehidupan sosial kalian. Gitu. Contoh, kalau kalian fobia, kalian mengalami fobia gitu ya, sampai membuat kalian menghindari situasi atau tempat tertentu, merasa sangat takut, cemas, dan panik. Dan ketika fobia dialami terus-menerus selama 6 bulan atau lebih. Nah, jika kalian mengalami kejadian traumatis, lakukan konsultasi dengan psikolog untuk mendapatkan arahan dan penanganan. Dengan begitu, kejadian traumatis tidak menyebabkan gangguan mental lebih lanjut. Begitu ya. Pokoknya, kalau kalian merasa bahwa aktivitas kalian terganggu gitu ya, aktivitas kalian sehari-hari terganggu, nah itu kalian sudah langsung periksa ke dokter atau ke psikolog gitu. Karena memang fobia ini sudah menjadi gangguan mental gitu. Nah, ketika kalian ke psikolog nanti, kalian akan didiagnosis dan kalian akan ditanyakan gitu ya, keluhan yang kalian alami. Terus kemudian melakukan pemeriksaan fisik, begitu kalau memang ke dokter gitu. Karena hal ini dilakukan untuk mencari tahu apakah gejala yang dialami pasien disebabkan oleh penyakit tertentu. Jika setelah pemeriksaan tidak ditemukan adanya penyakit yang mendasari, pasien akan dirujuk ke psikolog atau psikiater. Nah, psikolog dan psikiater juga akan melakukan tanya jawab secara lengkap atau diwawancarai begitu ya. Yang selanjutnya, untuk menentukan diagnosis fobia, psikiater akan menggunakan kriteria diagnostik and statistical manual of mental disorder atau DSM-5 gitu. Dan kemudian setelah semua dianalisis, kemudian akan dilakukan pengobatan gitu. Pengobatan fobia bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup sekaligus membantu pasien untuk mengendalikan pikiran, perasaan, dan reaksinya terhadap situasi dan kondisi yang bisa memicu fobia gitu. Beberapa metode pengobatan yang bisa dilakukan untuk mengatasi fobia antara lain. Yang pertama, psikoterapi. Konseling dengan psikolog dan psikiater merupakan cara efektif yang mengatasi fobia. Dan ada beberapa jenis psikoterapi yang bisa dilakukan untuk menangani fobia, yaitu terapi perilaku kognitif atau CBT gitu. Terapi ini dapat membantu pasien mengubah cara pandang dan cara bersikap terhadap situasi atau objek yang ditakuti. Terapi ini bertujuan agar pasien lebih percaya diri dan berpikir lebih positif. Begitu. Karena CBT ini juga bisa masuk ke hipnosis. Begitu ya. Lalu selanjutnya adalah terapi pemaparan atau desensitisasi. Terapi ini dilakukan dengan memaparkan situasi dan benda yang ditakuti secara perlahan. Terapi ini bertujuan untuk mengurangi rasa takut yang dialami pasien secara perlahan. Gitu. Ini biasanya terapi psikoterapi begitu ya. Jadi kalau misalkan kalian punya fobia terus kalian diobati dengan cara ini, itu biasanya melihat benda ini atau suara ya. cek halo ya. Jadi untuk terapi pemaparan atau desensitisasi
politisasi itu kalau misalkan kalian menerima pengobatan seperti itu biasanya kalian dikasih benda yang buat kalian fobia begitu, tapi dikasihnya jauh banget, dari jauh banget terus agak dekat sampai dekat banget, sampai kalian bisa menyentuh hal atau sesuatu yang buat kalian fobia begitu. Tapi pengobatan ini tidak untuk semua fobia begitu ya. Karena enggak hanya terapi saja begitu ya. Obat-obatan untuk membantu penyembuhan fobia ini juga dapat dilakukan atau dapat digunakan untuk menangani keluhan dan gejala yang muncul saat mengalami fobia dengan cepat gitu. Obat-obatan yang biasanya digunakan adalah penghambat atau pengikatan serotonin SSRIs untuk meredakan gangguan kecemasan dan meningkatkan suasana hati, penghambat beta atau beta blocker untuk menangani gejala akibat panik seperti detak jantung tidak beraturan, lalu benzodiazepin untuk menangani gangguan kecemasan yang parah. Itu semua ada resepnya ya, jadi nggak bisa untuk dibeli sih di sembarang tempat begitu. Nah, kalau misalkan nih, kalian nggak bisa bayar dokter atau nggak bisa beli obat-obatan, kalian bisa melakukan pengobatan atau program bantuan mandiri. Program ini bertujuan untuk membantu pasien agar dapat mengatasi gejala fobianya tersendiri. Program ini terdiri dari perubahan gaya hidup seperti tidur yang cukup, mengkonsumsi makanan bergizi, serta mengurangi atau menghindari konsumsi makanan dan minuman yang mengandung kafein. Kemudian relaksasi seperti melakukan teknik pernafasan untuk membantu pasien lebih rileks saat berhadapan dengan pemicu fobia. Lalu visualisasi untuk membantu pasien mengatasi fobia yang diderita dengan membayangkan hal-hal positif saat menghadapi situasi atau benda yang memicu fobia. Lalu masuk dalam kelompok yang memiliki kesamaan fobia untuk berbagi cara mengatasi fobia yang dialami begitu. Karena manusia mempunyai cara tersendiri untuk mengatasi masalahnya. Jadi bisa untuk masuk ke dalam kelompok dan kemudian berbagi cerita begitu. Fobia yang tidak ditangani dapat mempengaruhi kehidupan penderitanya. Hal ini bisa menimbulkan efek begitu ya. Menimbulkan efek berupa isolasi sosial di mana penderita akan menghindari tempat atau hal yang menyebabkan mengalami fobia sehingga hubungan sosialnya terganggu. Lalu yang selanjutnya adalah gangguan suasana hati, gangguan panik, gangguan kecemasan umum atau depresi. Dan yang selanjutnya adalah penyalahgunaan obat-obatan atau alkohol karena ingin lari dari kenyataan dan menghindari fobia. Lalu yang selanjutnya adalah bunuh diri karena tidak tahan mengalami fobia. Begitu. Jadi buat kalian yang mempunyai fobia saat ini dan mendengarkan saya saat ini, saya doakan agar semua fobia-fobia kalian itu sembuh dan agar semua fobia-fobia kalian itu dapat teratasi dengan baik gitu ya, agar kalian gak salah arah gitu.
dan pencegahan fobia, karena memang lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan hingga saat ini belum ditemukan cara untuk mencegah fobia. Akan tetapi, ada beberapa cara yang dapat dilakukan jika mengalami peristiwa traumatis atau ketika melihat atau merasakan hal yang membuat cemas. Seperti, berbagi cerita dengan keluarga, teman, atau psikolog mengenai hal yang membuat Anda cemas atau trauma. Lalu, dapat mengubah pola pikir menjadi lebih positif dan melihat sesuatu yang ditakuti selama ini secara lebih objektif. Gitu. Fobia. Sebenarnya ada banyak banget yang mesti saya sampaikan tentang fobia, begitu. Karena memang semua orang mungkin ya, semua orang mempunyai fobia, begitu. Oke, itu tadi memang pembahasan seputar fobia. Nah, kali ini adalah sebuah kuis yang akan saya berikan kepada kalian di minggu selanjutnya. Begitu. Kuis lagi untuk hutang-hutang mental mantul di minggu-minggu selanjutnya. Begitu. Karena kuisnya panjang banget, gitu ya. Jadi nanti akan saya kirim ke sosial medianya inspiradio.id, gitu. Dan kalau misalkan kalian mempunyai fobia, jangan lupa untuk mengukur tingkat fobia kalian sendiri dan mengukur tingkat kekacauan aktivitas kalian yang ditimbulkan karena fobia tersebut, begitu. Oke. Sudah satu jam ya. Selama satu jam saya menemani kalian untuk membahas tentang fobia ini, dan mungkin akan saya lanjutkan minggu depan, atau minggu depan ada pembahasan yang lebih menarik lagi untuk dibahas selain fobia atau kesehatan-kesehatan mental lainnya, begitu. Dan buat kalian yang mau konsultasi, curhat, berpesan-pesan, atau kirim salam, atau kritik dan saran kalian, bisa langsung saja ke inspiradio.id, karena semua yang kalian tulis di program Mental Mantul akan saya bacakan semuanya, begitu ya. Dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan inspiradio.id, karena di dalamnya ada banyak sekali konten-konten menarik yang perlu kalian simak, begitu. Oke. Tetap menginspirasi, tetap sehat, tetap ceria, dan saya harap semoga keadaan kalian baik-baik saja,
dan semoga keadaan kalian lebih baik lagi besok. Dan buat kalian yang punya masalah, saya doakan untuk selesai masalahnya. Oke? Saya Ian, tuan rumah dari Mental Mantul undur diri. Assalamualaikum.

Sampai mana tadi? Saya tadi ngomong sampai mana? Bukan yang jelas mensibukkan anak dengan berlibur, beribadah bersama, makan dan nonton TV bersama adalah sebagian dari upaya kita selaku orang tua gitu ya, untuk menciptakan suasana lingkungan yang nyaman dan menyenangkan sebagai solusi utama untuk mengalihkan sumber rasa bahagia yang selama ini telah mereka temukan pada dunia virtualnya gitu. Upaya ini juga harus didukung oleh perubahan sikap dan perilaku orang tua sebagai role model atau contoh anak dalam bergadget, dengan cara lebih selektif memilih waktu dalam menggunakan gadget, terlebih di hadapan anak gitu. Karena saya rasa tidak akan sulit bagi kita sebagai orang tua untuk memulai terapi psikososial ini bila semua didasari oleh rasa cinta dan tanggung jawab. Tanggung jawab kita pada anak, mari sejak dini kita coba untuk memulai detoksifikasi gadget sembari menunggu dan mempersiapkan kesehatan mental anak kita untuk kembali mengikuti aktivitas pembelajaran tatap muka langsung yang semoga tidak butuh waktu yang lama lagi gitu. Oke. Sampai sini dulu. Waduh. Itulah serba-serbi atau itulah pengaruh-pengaruh game Free Fire bagi perilaku anak, bagi kesehatan mental anak. Ya sebenarnya enggak Free Fire doang ya, tapi semua game gitu. Karena gadget sudah semakin canggih, anak sudah semakin enjoy dalam bermain game, yang dimana ketika anak sudah enjoy, dia bisa melupakan waktunya, melupakan tugasnya, bahkan melupakan kehidupan bersosialnya. Yang artinya adalah kita sebagai orang tua harus bisa mendampingi anak, memberitahu anak agar anak bisa mengerti bahwa game penting, aktivitas juga penting. Maka mereka harus berjalan beriringan agar game juga terlaksana, mandi juga terlaksana, makan juga terlaksana, tidur juga terlaksana, yang kemudian akan membuat atau menjadikan anak kita atau diri kita sendiri menjadi lebih sehat secara mental dan sehat secara fisik gitu. Karena memang meresahkan ya, saya kemarin lihat banyak banget hal-hal yang viral karena Free Fire ini, dan saya juga gak habis pikir kenapa kok orang tua membiarkan anaknya bermain game Free Fire tanpa mengerti atau tanpa tahu bahwa game Free Fire ini juga bisa dapat mengubah perilaku gitu. Karena setiap game itu mempunyai batasan usia tertentu untuk dimainkan seorang anak gitu, agar anak tersebut tidak melampaui batas, agar anak tersebut sudah siap untuk menghadapi game yang dimainkan gitu. Itu aja sih. Dan waktu kita sudah selesai, sudah 30 menit. Oh bukan, 1 jam. Sudah 1 jam mental mantul menemani kalian. Dan saya ingatkan lagi buat kalian yang pengen curhat, berbagi cerita atau berbagi informasi atau kritik dan saran, langsung saja ke inspiradio.id gitu. Dan jangan lupa untuk tetap terus berbahagia, tetap terus menghadapi dunia yang baru, tetap terus berpikir positif,
dan tetap terus belajar untuk menghadapi masalah-masalah kalian gitu. Kalian tidak sendiri, kalian masih ada mental mantul. Saya Ian mau pamit. Assalamualaikum.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Halloween Spirit, saya TKB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak tahu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Model lagu yang asik cecun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru. Inspirasi baru. Jadi hobi dan Anda mendengarkan Inspire Radio. Inspirasi tanpa batas.

0: 緑かも、カラーコが1000円かもって結婚なさいば、おたかめてかすり合いさまあと、かけさんば、
1: Kamu jawab pertanyaan aku.
0: Rasa yang
1: dulu sama kan?
0: Rasa yang dulu itu masih sama. Sedikit pun gak berubah.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirative, don't forget to follow our Twitter, at Inspiratoid. Like our fan page, Inspiratoid. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website, at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat.
12: Gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
12: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
11: batas.
13: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Hai, saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Tira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Servan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajam.
11: Saya RJ Ica.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tanpa

0: I am Sharon from United States. You are listening the best online radio, Inspiratio.
1: Inspiration. Mempengaruhi kehidupan penderitanya. Hal ini bisa menimbulkan efek begitu ya. Menimbulkan efek berupa isolasi sosial di mana penderita akan menghindari tempat atau hal yang menyebabkan mengalami fobia sehingga hubungan sosialnya terganggu. Lalu yang selanjutnya adalah gangguan suasana hati, gangguan panik, gangguan kecemasan umum atau depresi. Lalu yang selanjutnya adalah penyalahgunaan obat-obatan atau alkohol karena ingin lari dari kenyataan dan menghindari fobia. Lalu yang selanjutnya adalah bunuh diri karena tidak tahan mengalami fobia. Begitu. Jadi buat kalian yang mempunyai fobia saat ini dan mendengarkan saya saat ini, saya doakan agar semua fobia-fobia kalian itu sembuh. Dan agar semua fobia-fobia kalian itu dapat teratasi dengan baik. Gitu ya. Agar kalian gak salah arah gitu. Dan pencegahan fobia, karena memang lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan hingga saat ini belum ditemukan cara untuk mencegah fobia. Akan tetapi ada beberapa cara yang dapat dilakukan jika mengalami peristiwa traumatis atau ketika melihat atau merasakan hal yang membuat cemas, seperti berbagai cerita dengan keluarga, teman atau psikolog mengenai hal yang membuat Anda cemas atau trauma. Lalu dapat mengubah pola pikir menjadi lebih positif dan melihat sesuatu yang ditakuti selama ini secara lebih objektif. Gitu. Fobia. Sebenarnya ada banyak banget yang mesti saya sampaikan tentang fobia, begitu. Karena memang semua orang mungkin ya, semua orang mempunyai fobia, begitu. Oke. Itu tadi memang Itu tadi memang pembahasan seputar fobia. Nah, kali ini adalah sebuah kuis yang akan saya berikan kepada kalian di minggu selanjutnya, begitu. Kuis lagi untuk hutang-hutang mental mantul di minggu-minggu selanjutnya, begitu. Karena kuisnya panjang banget, gitu ya. Jadi nanti akan saya kirim ke sosial medianya inspiradio.id gitu. Dan kalau misalkan kalian mempunyai fobia, jangan lupa untuk mengukur tingkat fobia kalian sendiri dan mengukur tingkat kekacauan aktivitas kalian yang ditimbulkan karena fobia tersebut, begitu. Oke. Selama satu jam saya menemani kalian untuk membahas tentang fobia ini. Dan mungkin akan saya lanjutkan minggu depan, atau minggu depan ada pembahasan yang lebih menarik lagi Untuk dibahas selain fobia atau kesehatan-kesehatan mental lainnya, begitu. Dan buat kalian yang mau konsultasi curhat.

1, 2, 3, 4, 5, 6,

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa hilangkan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
12: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
11: batas.
13: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.

0: punya motivasi hidup yang tinggi.
1: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih pada tim kesehatan
0: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit dari dan menyelamatkan. Ih, susah banget sih.
3: Cut. Salah.
2: Keliru, Cuk.
3: Pandemi ini bakalan berakhir.
4: Pandemi ini berakhir. Amin.
1: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
4: Dan kami juga siaran di rumah aja.
5: Inspiradio.
0: Radio.
2: Inspiradio.
0: Well, Inspiradio.
4: Inspiradio.
2: Inspiradio.
6: Inspiradio.
1: Inspiradio.
3: Inspiradio.
6: Inspiradio.
7: Inspirasi tanpa batas.
8: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspirado 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefa.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sachan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata _ _ _ _. Dengarkan kami.
8: Hanya di
12: Inspirasi.

Pagi senja, aku dapati pagiku cerah. Perlahan mendung dan turun hujan, terasa begitu pelan, bahkan bagai berhenti. Namun, sesungguhnya dia terus berjalan dan takkan terhenti.

Lalu ada psikrofilia, tertarik secara seksual untuk bersikap dingin dan memandangi orang lain yang juga bersikap dingin. Lalu ada tenofilia, tertarik secara seksual untuk digelitik dengan bulu binatang. Ada pubefilia, tertarik secara seksual pada rambut pubis. Sadism, tertarik secara seksual pada hal-hal yang menyebabkan sakit fisik dan psikis. Lalu ada savantofilia, tertarik secara seksual pada mereka yang mengalami hambatan perkembangan atau kecakapan kognitif. Jadi dia tertarik secara seksual pada orang yang kena autism atau orang yang, ya kalian tahu lah, yang terlambat berkembang seperti itu ya. Lalu kemudian teleofilia, tertarik secara seksual dengan orang dewasa di usia reproduktif ya. Lalu ada teratofilia, tertarik secara seksual dengan orang yang cacat sejak lahir. Lalu ada titilaknia, tertarik secara seksual pada sensasi menggelitik orang lain. Lalu ada transvestic fetishism, tertarik secara seksual dengan kain wanita yang menyentuh kulit pria. Lalu ada vorarefilia, tertarik secara seksual pada sensasi memakan bagian tubuh orang lain. Ini bukan kanibalisme, tapi dia tertarik secara seksual ketika dia memakan bagian tubuh orang lain, gitu ya. Bisa jadi kukunya, bisa jadi apalagi yang bisa dimakan ya, rambutnya, begitu. Lalu ada silofilia, tertarik secara seksual pada kayu. Lalu ada zoofilia, tertarik secara seksual pada binatang, seperti itu. Nah, itu tadi adalah 40 jenis fetish yang berada di dunia, yang tentunya fetishnya sangat aneh, begitu. Nah, bukan hanya jenis-jenis fetish saja yang saya akan bahas hari ini, tapi ada sebuah kisah unik soal fetish yang jadi miliarder sampai dia infeksi paru-paru gitu. Oke. Fetish memang yang seperti saya bilang tadi memang menjadi sebuah pembicaraan heboh di media sosial karena fantasi ini dianggap kelainan karena hasrat seksual yang terdorong jika melihat objek yang disukainya, misal kaki lawan jenis atau bau kaos kaki lawan jenis untuk memenuhi hasrat seksualnya. Kemudian lalu kapan seseorang dinyatakan fetish? Apakah minta foto kaki disebut fetish? Nah, sebenarnya fetish ini sudah jadi gangguan atau disorder apabila orang tersebut tidak bisa terangsang atau mencapai kepuasan seksual tanpa ada objek yang jadi fetishnya. Jadi harus ada objek fetishnya di sana, kata Mbak Ines Kristanti gitu. Karena memang bicara fetish, ada beberapa kisah unik memang yang ada pada seputar fetish ini. Perempuan asal London bernama Roxy Sykes yang berusia 33 tahun mengaku menjadi miliarder usai menjual kaos kaki bekas pakainya dan belum dicuci gitu. Dan ada yang beli gitu. Dan mengutip dari Mirror, ternyata Roxy mencium bisnis yang bergerak di bidang fetish ini usai temannya menilai kakinya yang indah. Sudah terbayang kan kalau kakinya indah itu kayak gimana gitu ya. Dan selama setahun Roxy ini mengakui bisa menghasilkan pendapatan sampai 1.000 pound sterling per tahun. Atau sekitar 1,9 miliar hanya dari menjual
kaos kaki bekas.

0: tempo.
1: Mic nanti kami mau bisa. Gitu kan. Kami ada ge. Habis ini tukang. Kayaknya dihancur ke.
2: Mata dari mana aja.
3: Benar, asli.
4: Ayo.
3: Ayo aja, Bu.
5: Setan.
6: Astagfirullahaladzim.
5: Setan.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

Halo Inspirit, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kali ya. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya, cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Tekobi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

Happy anniversary. Aku tahu kamu sibuk. Jam tangan ini buat kamu, supaya kamu ingat waktu dan ingat aku. I love you, Jody.

0: Punten Bapak, aduh.
1: Oh, iya,
0: saya teh mau tanya.
1: Iya.
0: Kalau tempat ngumpulnya anak-anak Segidok teh ada di mana ya?
1: Oh, anak-anak Segidok. Ya, mereka tuh kumpulnya di Saidan.
0: Saidan. Nah,
1: kamu kalau dari sini langsung menuju Gondomanan aja mbaknya ya.
0: Mohon.
1: Gondomanan itu nanti belok kanan.
0: Mohon.
1: Nanti ada anak nongkrong di sana, anak-anak yang nongkrong.
0: Mohon.
1: Nah, mbaknya tanya situ aja sama anak-anak itu.
0: Saidan ya, Pak ya?
1: Iya, benar banget.
0: Saidan.
1: Iya.
0: Hatur nuhun, Pak.
1: Oh, iya, welcome.

Okay, let's go.

cacing gitu ya, karena hewan-hewan tersebut di dalam masyarakat kita itu termasuk hewan yang

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa hilangkan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan,
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado8. Like our fan page Inspirado8. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andi.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajam.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tanpa